0: apatula nzia ngubya ngungwa kolomo kamuseka nzia e asa muna mane kuno kutsayiswa kolonzia womba itula utule ngungwa asa ngwana kusina kana dzanguzo 9 horas ni 20 minutos umuga sina guzama kuve hi kutsakisa kiyoyo hi kudusa girami mari nimunga maneka kasi muna kusekola nzia kumati ngutumba kina a muna mane kuno hambe muna kadzi nzanzi
1: A dinâmica matinal.

alifasi, matomati kumako ni sebora. Engedzele maritu ya kukuye ubenzuru wawu ugudika kutukwa tisi senaguni mahozero umunya zingamu zingurasa kambi yuma gavari batakwa na ugira tumu wawu niku gambia kuwaji katiegi gagutaku na kusimakasi kuna kutuma kapunya kubwete kuwegezele kapunya kwadi maranganya upaluseli nyamati kanga kubwete kutembisa kubana kuromo kugu enelera wafere kubatu vasimama vana kubenzula mitongwe kukwa ikipandrikire. Mitumu nya udahi omuga gipandringuli ya inyambani yari kiyoka inangatsetselera ni webi mutumegeri ule agirako urapurapu mitumone vale nyaku wakubuha tumutunu vadiga kuhaka vadwali vakara omunyadzi WhatsApp ni zi Facebook vawana zi video kudika kuona vadwali vale wapata kuhungola vaya popolo wa madwali nyaku tzarangani kukulandra Carlos Kosa mutangeli nya mitumu nya udahi omugaji pandringuli ya inyambani kunguta kuna kwaneka zi keso nya zingi nguzu matukwanaya nguzu nguzu omunyadzi maternidade vanyamai vangudieda kukavo vangui hana zaninga omunyadzi maternidade kiso esigira kuvega si mitumu nya udahi yininga lituleli nya kukavo kakunanga tseteledwa ni webi ule athako anakugira urapurapu omunyadzi ndiranga nya udahi mutangeli nyamitumu nya udahi omu inyambani warikuye mutumegeli nyamitumu nya udahi bweta kubana ari mutu ule akunani monyu nyawadi shalaza kumoko nikubana ari mutu ule ahakau kapunya kwadi vadwali narisindri ule nyaku ahongola ayaminula vadwali vambe vakona vadika vathu vakuma kumadwali vanakuromu omunya zitelefoni silusesi kasibweteke kukulandra Carlos Kosa akumutangeli nyamitumu nya udahi omuga gipandrengulu ya inyambani. Omo inyambani gubindra li kumi na magidi marano li vandu mazana nya spetzela. Kisu nga kandwa kukwa mitumu nya ukandri nya spetzela ngangiba nya julio nga bindra. Kakutaku na kwaneka kuengedzela kwa kufananiswa nika jikatiji mwege mwako nga bindra aba kutaku kuna kubenzudu kubindra nyaligidi nya spetzela. Kuengedzela koku nya ukandri nya spetzela wakuta kapu nya kubana kuromo kulisinisine wikirega mapulu nya kutsarangani aya maile naku ni kubweta kubatu vamana kupapupi wikira spetzela savo. Mitumu nya ukandri nya spetzela umu inyambani kukulandra muningi kona nya mahungu wandranga yeyi Angelica Bikiza yakuta inakutuma kukiki ndrani nya bwete kutembisa kulisinisine wakubatsapu vatu varini spetzela nya kusukodzi kumanigava na kusitumisa. Bikisa warikuye matsangu makukanela kubana kuromo kuengedzela kulisinisine vathu vatako vanakubwetedzela kukhandra sipetsela silinyaki wuthu umuomuka ekipandringulu ya inyambani. Hiwomo madzitsokani nya mahungu kukitonga ya dzimindru dza tsiku la muhuno 12 nya agosto nya 2026 litsiku nya lidoropa la inyambani ahuluka ekipandringulu ya govuru mufumu kuta kuna kuona kapunya kwadi uyireki nya mihaganu yile nya ubeteli nya bola nya uhungata ku football recreativo kulu yungukira ku vathu vapinya vangi vadika kudzibedza omunyasilu nya ambasadi vakodze kongola vayavetela bola kukulandra madoro wa distritu yeyi Natalia Shivambu kukuta kuna kuoneka kubana kukwamatsikwanaya kampionatu ya kona nya ubeteli nya bola inya uhungati ina kukhumba ya tsabu distritu iso sigira kuvegasi wengedzela tengo nya vathu vapya avadzibedzeteya omunya mihagani nya kutiisimili Shivambu warikuye mahungu nya kubana mihagani yeyi ina ugireka kukokisu ukumoko ni dimingo singupasedzela ngudzu kuvambira kona vasiungolo vayaseletela mawadwa vadaha sidahadaha kubana vazidongesera kwangola vavetela bola nikukambe matsukonaya silusinga bana sigireka kali nya kuvathu vavetana omunya dzikampo kumaunya bola kasimugireka kambi kuli womuthumuta kuno ukiro nyakubudzisani ni vachukumbisi vaveteli nyabola kuma kuni vafevi vakona nyabola kuyeyedza kuhakani nyabola khandi nyimpi ngijumweki nyakhisimusi vota kutsakedwa usinduku vathu vavetano kuma unyakubana oyu ni wuli na padwe silusesi khasikwete kulandra Natalia Shivambu.
gipan ringuli ya inyambani ya kutaki na kudongi di kapi nyakwali nyaku wete wikirega mihaganu nyaku tisibili nyaku tombani zindranga nyaku hebuli ahoru mihagani ene wikirega kugera 29 nyangi mayukuru nao kala 6 nyangi motaku nya setembro mwamenguli wa gipan ringuli ya inyambani Francisco Pagula wadukuye satabu sakutasi.

0: na ugera kapunya kwadi mitsawa ya kipandringulu kya inyambani aniyo yidongide malanga ya kona ina kuhaka vathu vali vatakupa panze anayo makuta mana kuti isekidu kuvegasi mahaka vatsapa vale vatakumana ku vatsapa vali vanakuta kapunya kuti kutakira kipandri nyomihakanuye yinya kuti isimili Francisco Pagura kanali kukuye kugirega nyomihakanuye yi nyakuti isimili nyakutombani isidzindiranga nyakuhepuli umukanga kipandringulu kya inyambani ina pasadzale kuti yisa kipandringulu kyeye kanga ulanga mwa unyarurela unyawadi kholo vatsapu vathu vale vanotaku omu kugera sanana sirinyedzindiranga nyakuhepuli vathukumbisi mwenda vathangeli simbari vale vanotaku vabanza kalitiku vanasikodze kutabukela kuvapupi malanga nyakumbulu nyarurelo makuromako omuka kipandringulu kya inyambani mwingisi wa radio mangu kitonga mavede haka kutsadzisa ka Albino Saide kumakuni Luis Batista kapunya mtsini mambe mangu kitonga manatanisinambo muhuno litsiku 12 nyagosto simamunya kisimusinya yadi nga watsapu vakuru vapanyi vali doropa la inyambani tsalani
1: ipwide mahungu ya inyambani
2: Mwa aruma mabota kusonga mwinga dzwe kumba kuita kurohora nawo. Hakumana kurufu.
3: Atepo
2: afaku uyu mwana uri namba rohora ke. Mwala takata hengwa ku asa uyu mwa madifa na sarohori ku mukarati. So ujireka sotu kujinani. Mwala takata kukaradze ku ku apa. Apa ngori ninga ema kudzinga uyu mwana hengati uke. Auza apa namba rohora nyama iyo kupota ninge jinani. Hengwe emisa kudzinga uyu mwana oyi. Rejera mahungu nyawo. Adiza afa karali nanga serohori jana jatu kupota ninge jinani.
0: Mwama.

0: wanzi sinyamadzi mbalikambi ni magezi tengo nya kulingani lipandra mana magubi ma gidi nya vapangi vabairu josini mashel kauva maneka kuvana kukumba kumitumya udahi kumahungu nyobana kuna kusudu nranganya udahili inga bana iguhikidi kumahungu ya junguri chingapindra kukungi manya fevereiro Ocean Revolution kutanga numoyo utako una kuonelea ufikiri nya tutomba za matini kuunga maneka kuna kutwazisa kupindra ma kumararo mazana nyabatu vapya kugadzi kursu nyakutsangani ikasikukwadza kuve avo vadzirenze veita mavanyeru yawe ndrona nyakuchimbeyani ni transport logistica yatikunikwatika Mosambique kiyikumaku omo inyambani inakuona sikimbera kuti makimberero apo nyikitrat nyajikhongoro nyakuphere yatikunikwatu gitse makanyako omo chipanu nguluke nyambani mihungu yakoni nyamahungu manalapa kujikati nyazi kinzi.
1: Mbonga Nelson Francisco kasi kujikati nyazi kinzi orajina lapisa aya nyimampe mahungu. Abu kasi nyamahungu ya tunya hitonga.

Mungkin ramai yang sungguh suka dengan sanggulan hina kalau lima gamu walau logo logo interaktif hina aku berikan aku bangga aku hina cakap nak cakap lela aku sah family cakap mula kali Enzo Lei kambi hina hechke lama gumu ala kaya kau nyamuk lewe kau bangga lada kambi na Giovanni Giovanni jingu na Jeremiah Francis kulap cakap aku hingga lede awa ina kloni Lawrence na Americo jingu na Zulufa ira Xavier bahne relajo a Ziga va criminal rukome kasiko hina a muone lelo logo logo hina kasiko kwa leo chakalezo akachikomwa cha wena hikwela hakatingela lady that nene

0: Ingrosa mwingisi wa Raji Musambichi kama hungu ya Slambo Sari Tsiku la Muhunu Muhunu dozi nya Agosto Tsiku nya Lidropara Inyambani Apo vavanyi vamanika ukaungu waneka utungu hizi nyakukari kuna kovindra Livandri meru makumi miaka Livandri na mana mazana nyavatu vavanyago kuka jipandikiri ya Josie na Michelle kawa kumbwa kumitumu nyaudahi kapunya bana kuna kusezi nranga nyaudahi ngabana inauguhekide kumahungu ya jungulu jiri jinga pupushago kunjima nyafavreru kundidego Nruna nyazi transporti logistika ya tigo nukwatu kiyui kumogo umu provinsia nyambani kurendi nyantumu abugita wina kurele ya maki mbelero nga kitaratu nge jukongo nyakupere ya tigo nukwatu kitza makanyago umu panungu vige nyambani mapele mahungu kujitonga mahungu makubwa kumanza nika Nelson Francisco Tomás Veloi kuye awanako maru nge nyamsini inakumisuwera wingi sinyawadi Muhunu litsiku nyari dropara inyambani, umu inyambani babanyi kawa samusia kawungu oneka utsungu hezi. Simbari kunga kusema kusungu oneka simbi sigarazi nye kukari. Wakani limari tuya ya kukari siku la muhunu kapunya ukurungia du nyari bandri na mali magumi miaga nyari droparirin. Wasamusia di kukawe umu dropa nika inyambani kungu oneka uanzi sinyamati. Magezi simbari gambe nubawa nye zinranganya udahi mugambe nukulungi sunye starato kisu isita kusina kuwone ya kuwe lidroparili utsungu hezu urunya ukongoro simbari kutakukuna kuwone ka utsungu hezu wabanyi wa umu nyambani wanguta wana kuromba kambuka u kukazi bayru zizita kusina kutumbu nuka singu kubateka kuwe uwe kwa nukumitumu nye kukari ikasuko za kuwe itumela itsungu Tengu nyakulinga nilipandri na mana mazana nya wabanyi wabai ruzi na Michelle. Mudropa nika inyambani kau wamanika kwa na ukumbwa kumitumu nya udahi. Wani nyoba na kuna kuuse zilwe nranga nya udahi. Ringa mana ina uguhikide kapunye jungudi jinga pupusha kungi manya fevrero. Nranga ili nya udahi. Hinga mana kukama siku wani ina kutuma kukuroto mera kumahungu nya jungudi jinga mana kina kusungu nilusu nya kukari. Gasuku sebzo nyan ranga ili nyawdahi. Utumi sudu juu mangete yungu dingani ma kumararo magidi nyazimitikari. Gasuku veyu usezo. Mutangi ili nyapayere ya dropare nyambani benditu kiminu. Samusari kukuye. Kapunya kusezo nyan ranga ili nyawdahi. Manega ushuzi na mashere. Sinazuko wazaku ye wapanyi watofu bara ntufinyo. Bazuko wazaku hongora vadha maduari vafubi. Ocean Revolution tsangano uruta kuna kuonerera. Zitomba za matini kuta kuna kutuwa zisile tengu nyakulingani magu mararu watu wapya kukazu kursu nyakutangani kakumaneka zina kursu ziri nyokimbeanu vati yezinya ukulike zinya magezi mipopi simbari kambeni kursu zinya kwa zuwa tuwe wakimisa zingaraba Anthony Cabral wa Ocean Revolution umu nyambani asamusili ukuye kutuwa ziso kuku Kakupueta kuwe watu wapi wali wapa nyago, bafu wini zipwa, wamaneka wana kukira simbi siri kudika kuwe zikuni siku vahangora pwani. Anthony Cabral, gani kui, kabunye wana wana kutuwa zisiri kukazukurusu zizi, kukama sikuona yaya, bangu maneka wana kuzigiresi, bambu wana sawa, mazinangani, ahuru, basi maniki basi wana kupanya kuhangora pwani. Kudika nya watu wapi, maniki kambi kuna kupasizo mirongoro kwenye kukari, kazuko miti nya ukuki. Abu wanga manika kuvana kuningwa sifu yu nya kukari. Ika suko za kwe wazira nzaveta mabanyeru ya we. Muhunu kukulungiro alisi kunya watu wapia. Albinu Saidi kuiga se ahiresi ya kukatutu wakoni nyari sikulira muhunu.
1: Watu wapia umga jipandrenguli ya inyambani. Vago kukulungiro alisi kunavo. Vana kuninga tima tima kuhenge heza sungatano kukwasi nya kutarengani. Sitako sina kutegela. Ika watu wapia kukwama tiko naya. Kakuta kuna kukweta kupimiso sungatano kukwasilu senako ni kukwete zera sibambu mwenrukambe kuonelela silu nyakutarangani kufana ni kukweta kuona kuni kwa kituzu kabatu wapia wafere kumana gambe kutuaziso kapo nya silu nyakutarangani kanganzira nyakwete kutimbisa kubana kuromu kuhengele nyakwadi nya watu wapia. Claudino Magione kumutangeli nyatsangana nyabathu vapya umuka Japan ringulya inyambani gani likukuye gakuta kuna ukulingedwa litsiku nyabathu vapya ga yakatimwayo utako kuna kupwete kuhengehedzwa sungatano kugwasisela nako nikubana ku Roma ku vathu vapya vahengela kugwasena nako ni udandrisi nya makalelo nya chingweno mwendu gambe nikupweta kuonelela silisele nako nikupweta kuanzisa litiko Claudino Magione gani kuye vathu vapya khavo vakuvangi kukia mwokya litiko sina kupweteka ku vamaneka vana kuthangela mbili ga silisele nako ni sigiru nya kutsanangani sile nako nikupweta kuthimbisa kulitiko limaneka lina kuanza kukudandra muningi watu nyamahungu gakuta kuna kuoneka kukulungela litsikuleli ga yekatimweyo nyako tsimatsima mafuni yako ilani kupata kuwanelela kuchincha kukwa makalelo nyako tumisewe mitsini ya jungwenu ako teknolojia di komunikasao informasao sivangagowe gasi kubana kuromu kwa watu wapya wapwete zera kuhibula wafela kukonze kutumisa silusesi wasikalele mwane kukwa senako ni uanzi nyalitiko kukwa yekatikegi muningi watu nyamahungwaru kuye watu wapya wete kubana varu avo vahibulago silu nyako tsarangani kubakuni kutanga mbeli kapu nyako zigirali sibambu savo mwenrugambe kubweta zera makinga maile na kuni kubweta kutimbisa kubana kuromu kum sigarati nyako tsarangani sena kuni sibambu maranganya sipeti nyako vahe.

0: zinzimzizi urudzingise hayi
1: ndizibanye zingise munyaradu
0: ngurinya urukuka uzi ninganyana ko hano
1: oh gohana kumonyo uri bo bataka bodari jo ambaro kuhungu ngunyo kunye kuhungu
0: ya uwe kubera munyahani
1: hanyu mwari mwe ko juntu nyahani
0: jababi nga embera mapanyeri ya matsiko na yeho ngoneka ku vambi sanana ugevenga ambari kumbapwana ni yirongo ni waviliki afunya danru wako wasi wana karini
1: tepo ya kona waiira kuma jisina nkadisa ngudu dutsoni pergi ngudu ngudu yivisako ambari kivisa mumbi mmoto paritiri nya sanana nya sadziana soveleka sanana hidande sabatuhulu sana singa viliki swasili dijove kadzumele kudandisa sana sawo ja hiwa makotsanisekani ngozo nyabanye busadzi pari dzangu dandiro wangu ndiranga ndiranga tuhulu ei avopo singo hiwondrisa
0: ja yina nya ubipimisa kutsikwana kiyiro kasi kupindukedza makhalelo ya
1: o kanyi yidikene nginapimisa kinani eni kwemunayo uvekilo kamukharato yana yakidukwani yabayisi ikuti yilo oba tinyisumire vatukulu vali enkinipango imbitemana khamadzira yangu mamane kababu wakona ini khanyimbidzile ana dzekiana ya khanyibwetingufana nawangana wanyapo ana dzekise ini ndrangana wangu sumaraso ngutamaninga sanna sipringwa tikhina madzira yangu ya kwakeriritsiwo sanna sesina nyiti uvovo sinyisayisa burisana sango sobelewa kujana yangu
0: kumu afunyanyanyanya baliko wako wungu wungulowodwa sana
1: sanana inani nziya yake ndinalowodwa
0: babe mumalanga iso sinyalowodwa sisimani yiko makilongono kwako unyanga karate asilowodwa hani wanu nyakara utsuka kumaneka yikaradzi nyako aluzi mungu dzume alekeni mwani adzingwa nyambakira nayo
1: ini kuyangu party ini yarikini asitandi nanguvanya yana yangu ana dzingu anga kuhola yana yangu kwe ana dzingu nepara kurwadwa auya gaya ebringita muone kenyina nipuke food mafu kaya mo
0: ya ovari va miremedzako apwa votarodwa ripara vota vambayisa vababe kubonawo
1: abo kubula naye moto kuyadzengeleta kwapo kwangu kwe ini adzipo adza yabona kwe ini nyiluzidi kayana tunu wangu afana nebulu nini nyile ingona lowo munyu tunu wangu kwinyenge ko naye majogane ko ini rangani kwangu nayo kuka muonya ko aro wali phala o nyimama wonero
0: singugirego
1: a omugwatu singukala uyireka
0: mashikumavanyero muwano umo mungu vanyakarini sanana mungu pwana naso mwaro guzi guzi ni sanana sano
1: sanana ngu pwana naso siki sanana samatsikwa naye kuku ngu pwana naso nosirespetari puki ngona umaka yako udzali pitsu yikinyeti unitsiwo sungulolea nini ngu dzipwanandro ini yangu yanana uyiveta ningukanakana kuchiveta yanana ngona imuthudi lina khen kuvovo kumamai kodzi nyoveta vavhuvhu wangu nyoveta mamai unyori ninga respeto yanana yamba nyirespeta ari yohanti imo
0: unani nyamai
1: nginani nyamai
0: umani karini
1: imani kudzahengeleta ukomanini khen nyoveta nyamaiyo
0: udikira kari
1: ngidongo ngidurumaya madzota
0: kwamuudza
1: ngidongona kudokoreke ndanga yile yani muto nyimuwanako vahongola valomba vaningopani nyama iyuyu asidziko kumbukulanga tinitihopa tataona muthu wakona uyuyu ntanyiranyidzadzaoko vakhongolwangu nyihongola nyawuta uho linyapo abe kunyimbani yabula itu itaningenayo japa panzi nyapani muhaladzani tisinyikakira
0: kama ulirusa mama ya madota musi kupeko kubula
1: kukudoko rea wala nganya uo kini kukudoko rea mutu nisi pili kubula nai
0: kama tiko na ya parisi kasigiru isi
1: kasigiru wakutana sungu eritunu mazinzi yani ni ningiri sosu
0: ya ungu waninga mama timu ya ya sana na maza
1: ningu sini inga majipapu hapo hata pasadu sugande yako sosu
0: ukuna podumu hati mbiri yana ya
1: nikaingia hatili nikaingia hatili pukitepu yivindu yili majitepu yudu hatili kwa Kongolo paninda ula nganya iwazeke iyo nyanga ini nini inga doko reo langa wawo majiwako taku varu waru wa Kongolo pa ungu dara danga fulano fulano ungora wangwa iya wuta yetu
0: ina nikinga bagina kuteka para kumuta valu wa rupa valu poli ya jega
1: kuko mwa kumpirimina ya papa ina mama ya kuhungwa kuhunze amena gani rishpi tunzi ya nmumu wa aturwa kwe mtu kongoro majijali vanyeru kuro mugu uro ni uwagimbea na lipumi zuwane majitanga na ya iduwa ni girizi ya kusosu mba na rishpi yetu
0: ja nyingwana ngakati uwe ngubin momo unanofumu no ino mzifumu kama giri hilo yupara kubindu ya jasima
1: inayo reuniao hira kwenye kitu sanana sana respetari tepu hii respetari wa Kongolo aso sabanya kwa dini mtu wa mumana nziya na wero respetari por isu ugebengo mkwatumu umwearo uwafa ya kumindu kubidu pongo umulika hee nato sana respetu azai bebe ngufuri se kutugula kitu mtu yo adienda ataibe zama kula ndoseme kwandri imana lisi
0: makumana magira kali
1: imana mbafa tiki bageza ufu mtu
0: sidifumuke
1: mtu ni mtu ni gabineti yae ngongo ya ningie maungu tukumando kete imana mbafa para gurini wakoza kuyi lungi sayo jina ina kote edwa yu ina chusa yi kaisiti majitu na eduki na yi mpwekeze
0: kamu giri na yu urukwana tigo ni mpwekeze
1: na yu mwaru parwe giri
0: pa manyana
1: si mwaru soso kaya giri tu soso pulike pama muna yiveta uwe alinge strukturu
0: mama vanyalu ya nya upwana ni nyagurure mungu ninga zimbizi zona mbumaranga matuka mkota na kujifumu
1: yetu ina ndiri tunye endele zona ni zona pugi umu inofi zona hani ngana ku hiti kuketu kada zona inabanyi ku uuti uu nyangyo pelani hapa wa shusha kuzimaka
0: kujipikile teruba ukutaku kitia kasilu ku liti huli managari na kurura kuna mitumu sana nasizini ngeze kurura mazinranga
1: ni jidela kubaritu wani mungu watu nyangobeo hodi jidela kuhusadwa zuruwa hiredwa matu pika himuwa matu mitakembeda inambu entao mitrashporti inatala pika hoki mbeko maundu kisinyo suromba kuhidu ya elwa kisungu beni mungu watu pika uchani tia kujimbea kumaundu nganya zimi imba umana zimi imba para umamboisa umaguro mzuguro mziposhtu sufri metu wangi wama mayo wawelegea mazindangani umgubini watu
0: mkusega longu kuyo watu uganega mbi kulina lagu utamusega mbi usumbudwa wago
1: yini kina mbatu wa rungu mbatu saisi wana masuka masuki yu kandu kusuka kuli nyapani kusuka buleka wani hidi kuga itu kutawa nyipi ya mangunu ni waguma wa magigwani kwa ina haasuka kujito haasuka munga pesa ruki ni usuka kusuka ino usuka ichawa nyipi ya mangunu ni magigwani zahitamani wakambi umu nyembani umu itakala wadwana wa vovo nindri wana ndri ndri wa hangwa gitsungutulu wa dwa wa lamulo pani mola ginani munga goha munga gohela we nyusireka ku oyimama nyanandro abanyu kuyidi nyongo okunzi atharola sibyesi nyampongwa ni sitikile vuvati aninga sana na sohodze sina just na mindri bwe yose na hodze sibyesi Wah, asa mana ni nendui sana nak ambik kano. Ini susan simbiu. Orang gawai gaya hembelu apa? Apa susan simbiu apa? Mana nyambiu ini? Himana kan ini sahul mana nyambiu? Itu amasuji, himakua kui. Kumak nyana nyambiu, kumak nyaya gane mahungnya bu. Mambiu. Kilo itu ni tadi sahul kilo.
0: Ibu ngiri babe kulituleli hinga bure hinga benerna yo idirani babiyo yo hinga manangu ngubeli libuleli ratu lizuri ritaheno neza uketu mumaranga ambari kuku maziva vanzi mabanyeru kwa nyayari watu wakupuana watuma warika umu wa umu mbafa ya tukaiba ya kwa nangro kungonro yizwa imanu itaiso akulinyago yaringedwa ufumutuno kawai kinyeri ko kawo kawara muri maho libura muhuno limbizirukeni Alexandre Matsimbi Tomash Valoye kuyanga ba aromo munyamitsini na ngane ketu usumbudwa unauya kambiko ga semana ina dzegago ugire mihani inataona na kambiri umuni agohetetsa

abalim bula tunbal. Ugimbureda, gidukonda banya kandu. Ah, majutungulu zangu ni jaso mwe kamba, budungu nyigwa.

Angisetwa kuranze kazi ungini katikula msambiki ya milosa hivulevula egaza maputu na nyambani kumeka ka sosi stijisunaru na suri karisi tlapinyatani ule ule kufake hitave hikumbisa mintiri ya kuwa mbana mbana le itichokele kufa hikumbisa yonakali sikula na mutla tiba lusha kuunze ni kanka rinyana atimendezi mbiri hitavaleka 20 mwala sina 10 minutla na takumbisa tinitla kumaka atama ungu lawa hengatave hitana wona karisi sikula na mutla nza ukale su hitavuya kashigavasha kufa ebavuna ngala kuambana mbana na lekare kongoma karuwa 20 yuma horas na 30 minutos la uke itakuma ama ungulawa ingatavese kumbi siti nchoko maka kungali kale zokale so itafamba nishienge shavu nangala kuambana mbana na kongoma karuwa 22 horas lana ingatakumaka ama ungu kwa shienge shata ama ungu lukui umakona itaweka ata ushavisi ingenaka nangonoko siguransa ruduviaria ikuwa hitu ata mafambele lisho kwa ifanile kwa ifambisa kuhini kumufuwa chaili wa mimova lisho kufanile kwa ifambisa kuhini mstara tuini nambi na inga mafambi mnenge ifanile kwa hituwa machapelelo mstara tuini lisho kwa inga tumbiwe mimova nza kukana kono kulu itawea kashika wa shabu naka na ikongo makari wa 22 horas na 30 minutos mwingiseti nkaru wakona atawe kuwa ikunyikata vukuli nza kukata vukuli lano itafamba nivu nangala kuwambana mpana kuyafika 23 horas nkarlo ingatawe kumbisa mahungu ikupinda nza kuka mahungu lawa itaweka nagonoko matimu ya siko nza kuka matimu ya siko mingiseti kariwa kuwa hebrani mingiseti na karia rungula na ikunguma kariwa 23 horas na 30 minutos Kita sama dalam channel yang internasional, kubaya tak kuma ultimo jurnal, jauh kalah. Kupaluah stitch, karistikulah namun. Mungkin 20 maras na 10 minit. Engkarlo tempat saya kalau saya kuitam fiksela, tiada kuma kata mau unggul lagi, kata mau kumpis aku zeni ka makuma memberi yatimenet. Francis Kunsimbini, karuamui.

abutukan kuru mingi se tele kare itwa gigadagada gigangra ha la na se la kuocha arale 20 mora shna 24 minutes si vya shdengele shfunza nkulu gaza e kuma anigo dupofu anintzati ukulu kumbango pofisina enele shdengele maitsota anoko kune mbololo waku kushabisi wa masimu kunga chivu kinza akum na mwanese bashabisa bashabisa ni maganzelo

ulo kanga sifika jonsel 130 asabo shandela kufamba lo mikintaro abakhuluma ukubona nyimba la khaya bathe bahlamala zo nyimba le kumeka kukusana kwasikanga na nyimba la mkini akumeka Johannesburg mbangana kutane xikomishinga tsandzika nchuma xifeli ku humesa nyimba leya ivatakani kuswanisa xikomi bamtro yakwe o tlhangena ndzi na jinga ndzhaka leya a ni na ku lorhava jandzaka ta tlhaka.

parlamentari ya Radio Msambiki dropeni lakanchencha ina mutla edivana kana swifundza nkulu gaza maputo na nyambane likare ilongolokala na franisi zandamela loka ku timakata menzelekano ti suvisi tata wakwe ti suvisi mana wakwe ange chavani guwa leswaku va mita hanya amasiku ya kutala meta hanya malembe ya kuleha mwikiseto kuna nse ka msabiki lika vende 3 horas shirambana kuna ntiro Francisco Simbini kubata ya fixela maungu.